Sonora Santanera, el orangután Tan Tan. Presentado por Acatlán de Juárez en la Independencia, esquina Villahermosa y la Nueva Esperanza. Tío, qué formulón traes, tío. Sí, informativo, bien tranquilito. De chóngate, tío. Quiña, quiña, ¿eh? También es Sonora Santanera. ¡Bienvenidos! El borongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongorongor